0: 至五下午5点到7点，香港电台第二台，波城、奔神、Sean 骚动音乐。
1: 仙茶，香港电台第二台，逢星期日早上7点到8点 ，Beautiful Sunday。
2: Bagi 噶先生，
3: 嗱，麦 Bagi 噶师培，
2: 早晨早晨，继续翻到嚟 Beautiful Sunday 啦，跟住落嚟咧，有啲 announcement 麻烦噶先生帮我哋读出。
3: WFA atau skema tunjangan keluarga pekerja itu bisa dimasukin permohonannya. Permohonan dibuat per keluarga dan semua anggota keluarga harus residen Hong Kong. Keluarga yang termasuk cuma satu orang saja, kalau memenuhi persyaratan jam kerja, pendapatan, aset, boleh memohon. Dan pemohon boleh melaporkan jam kerja lebih dari satu pekerjaan yang dibayar dalam bulan yang sama, yang part time maupun full time. Jam kerja semua anggota keluarga akan digabungkan. Keluarga yang lebih dari satu orang dengan jam kerja gabungan tidak kurang dari 144 jam boleh memohon tunjangan dasar. Jam kerja gabungan tidak kurang dari 168 jam boleh memohon tunjangan medium. Jam kerja gabungan lebih banyak dari 192 jam bisa memohon tunjangan lebih tinggi. Tergantung pendapatan keluarga, tunjangan diberikan penuh 3/4 atau setengah. Tunjangan penuh untuk tunjangan dasar itu $1,150 per bulan. Yang penuh untuk tunjangan medium itu $1,380. Tunjangan lebih tinggi itu $1,610 per bulan. Setiap anak dalam keluarga yang berhak boleh mendapatkan tunjangan anak, dan tunjangan penuh adalah $1,610 per bulan per anak. Keluarga WFA pada saat yang sama tidak bisa menerima CSSA. Dan limit pendapatan dan aset untuk WFA ini bisa dicari, ditemukan dalam websitenya di wfa.gov.hk. Untuk pertanyaan, boleh telepon hotline 24 jam di 2558-3000 atau ke website yang disebutkan.
2: 刚刚提到咧，有关于在职家庭津贴嘅事宜啊，咁如果想了解更多咧，可以致电佢哋24小时嘅热线2558-3000，或者上翻佢哋嘅网站 wfa.gov.hk。
3: Kalau anak lahir pada atau sebelum 31 Desember 2021 dan sudah harus masuk SD1 di sekolah pemerintah atau sekolah yang dibantu di September 2027, anak ini boleh berpartisipasi dalam admisi SD1 tahun 2027 yang akan mulai di September tahun ini. Formulir pendaftaran dan juga penjelasan bagaimana caranya mengisi formulir dan informasi leaflet akan tersedia dari tanggal 1 sampai 25 September tahun 2026 ini. Orang tua bisa mendapatkan formulirnya dari TK, tempat anaknya berada, dan juga formulir bisa diambil di Home Affairs Enquiry Centers dari District Offices, kantor distrik, di Regional Education Offices, dan juga boleh diambil di School Places Allocation Section untuk bagian admisi SD1 dari Biro Pendidikan. Orang tua juga bisa mendapatkan informasi tentang admisi SD1 dalam bahasa-bahasa yang berbeda dari websitenya Biro Pendidikan. Dan formulir aplikasi yang sudah diisi beserta semua dokumen pendukung harus diberikan langsung ke satu sekolah, sekolah pemerintah atau sekolah yang dibantu, pilihan orang tua untuk tempat diskresionari antara 21 sampai 25 September 2026. Orang tua yang sudah mendaftar sebagai pengguna e-platform dari admisi SD1 dan juga mengikat akun mereka dengan IM Smart Plus boleh memasukkan permohonannya lewat e-platform dari 17 sampai 25 September 2026. Orang tua harus ngelihat terus ya untuk kejelasan dan juga informasi terkini dari Biro Pendidikan dan pesan-pesan yang diposting di websitenya Biro Pendidikan untuk masuk SD1 ini. Untuk pertanyaan tentang sistem admisi SD1, orang tua boleh menghubungi bagian School Places Allocation Section dari Biro Pendidikan di nomor telepon 2832-7700.
2: Kamu tadi itu lah, ya关于2027年9月入学小一的申请的一些资讯啦，如果有疑问的话可以致电热线2832770。
3: di Center for Health Protection atau Pusat untuk Perlindungan Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk waspada tentang cuaca terbaru terkini dan juga mengambil langkah-langkah tentang sakit yang ada hubungannya dengan panas, termasuk sengatan panas atau letih karena panas waktu cuaca sangat panas. Untuk tetap aman, minum air secara teratur, hindari kafein dan alkohol, pakai baju yang warna terang dan juga tidak lengket di badan, jadi yang agak longgar, dan berada di tempat yang ventilasinya cukup dan juga tempat yang punya AC. Dan

0: Kalau lagi olahraga pun jangan olahraga yang terlalu keras dan berat, dan aktivitas di luarnya tuh yang berkepanjangan. Hindari itu. Dan kita rencanakan aktivitas di luar outdoor itu untuk pagi-pagi atau sore-sore saja. Pekerja outdoor harus istirahat secara teratur dan istirahatnya di tempat yang teduh juga. Dan anak kecil, bayi, lansia, wanita hamil, orang dengan penyakit kronik itu lebih rentan dan harusnya harus jaga-jaga diri. Jangan meninggalkan anak-anak tanpa dijaga di tempat tertutup, contohnya dalam mobil. Ketika indeks UV itu tinggi, hindari langsung kena matahari, paparan matahari di mata dan di kulit. Dan jaga juga diri sendiri dengan pakai tabir surya dengan SPF 30 atau di atasnya. Pakai kacamata yang bisa memblokir UV dan juga cari tempat teduh. Kalau merasa tidak enak badan seperti pusing-pusing, sakit kepala, mau muntah atau bingung, istirahat dan langsung cari bantuan kesehatan. Untuk supaya bisa melindungi diri di cuaca yang panas ini harus tetap waspada dan juga jaga supaya jangan kepanasan. Boleh ke website chp.gov.hk untuk informasi tambahan.
1: 啱啱提到有关于呢一个预防中暑嘅一啲健康嘅资讯，咁如果想了解更多，可以上翻网站 chp.gov.hk。
0: Kanker serviks adalah salah satu kanker yang umum antara perempuan di Hong Kong dan pemeriksa teratur itu efektif dalam pencegahannya. Kalau kita usianya antara 25 dan 64 dan sudah pernah berhubungan intim, seharusnya diperiksa teratur. Banyak perempuan yang sudah terinfeksi dengan HPV, yakni virus yang menyebabkan kanker serviks, atau sudah terkena kanker serviks di taraf awal, tapi tidak ada gejalanya. Maka itu ingat, kalau tidak ada gejala, sudah divaksin HPV, sudah menopause, tetap saja harus diperiksa. Boleh jadwalkan pemeriksaan dengan Departemen Kesehatan di bagian Maternal and Child Health Center, maksudnya Pusat Kesehatan Ibu dan Anak. Boleh juga ke Women Wellness Satellite dari Primary Healthcare Commission. Boleh ke dokter keluarga, ginekologis, atau lembaga non-pemerintah. Untuk bikin booking dengan Departemen Kesehatan, teleponlah 3166-6631. Lagi pula, Women Wellness Satellite mulai menawarkan self-sampling HPV di Januari 2026. Untuk detailnya dan bagaimana ini bisa dilaksanakan, boleh hubungi 3 kantor mereka. Ada yang di Hong Kong Island, nomor teleponnya 2855-1333, di Kowloon 2855-1222, atau di New Territories 2851-1722. Untuk informasi tambahan, boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
1: 刚刚提到有关于子宫颈癌筛查的事宜，如果想了解更多的话，可以上网站 www.cervicalscreening.gov.hk。

0: 夾咁樣啦，佢已經揈咗出嚟嘅。
1: 嗯，
0: 係啊，揈到唔知去咗邊，好似小朋友咁咧。有啲小朋友好中意一啲特別嘅髮色啦，但係有啲小朋友係唔中意夾噶嘛，咁就會喺度掹牙嗰啲咁樣，咁就好瀨氣。
1: 嗯，咁呢個潮流我哋都睇翻啦，係人哋覺得適合嗰啲，你就可以自己用翻啦，擺喺自己身上又好，擺喺物品又好，係最重要，我覺得係自己開心啫。
0: 係啦，冇錯，即係用翻你自己開心嘅方法去裝飾啦。
1: 嗯，jadi hari ini kita lagi ngobrolin karena ada satu tren yang namanya bedazzle yang tadi kita udah bilang ya, sesuatu yang berkilau-kilauan. Jadi banyak banget stiker yang bling-bling, jadi seperti permata segala macam. Dan sebenarnya tren ini sekarang lagi happening, tapi sebelumnya juga selalu ada. Tren ini kan bolak-balik datang lagi ya. Tapi kali ini trennya datang karena mereka selain ditempelkan di badan, di baju, di rambut juga ada. Dan di barang-barang, kalau zaman dulu kan kita selalu lihat itu ada di HP dan yang lain-lain. Sekarang juga ada di tumbler, botol-botolan, segala macam. Jadi intinya cocok atau tidak cocok tergantung diri sendiri ya. Kalau mau ikut tren silahkan, asal happy. Cuman kalau misalnya kita yang pakai bling-bling mini di kuku, misalnya kalau mau masak segala macam di rumah, ngerjain pekerjaan rumah tangga, hati-hati. Jangan sampai jatuh-jatuh di makanan, sampai kemakan ya.
0: 嗯，今集时间差唔多啦，咁系时候揾翻啲令到自己开心嘅方法啦。下集再经过，拜拜，贾先生，
1: 拜贾师傅。